Malang itu lalu dijumpul lagi itu tujuh belas ayat satu mana versi yang terus masih lagi tinggal di asrama berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjodoh berjod